0: Oni kile nega kenten flasira Banjul Gambi jamanaka kanya kelen buka nyame ani Abuja fabaula
1: Kumba kanunte
0: Nigeria sigdala doni nyongo che kare nyongo nyabika fanga soro katafe mogo mugani bonana unina kare nyongo nyado sinfe eta du Niger marabulu kono dakuna abena nyefoli soro uka Senegal taji esansi ani gazwal litri songo yale lima benja manaduma mobili ni motobo law ye uka dusu kasira akula ko ukumbe salin taksisara taji sanikula la teke ndona balakunu marabago fe kofe abena famya soro banila kube songa ye Malawi ani Cameroon ka nyongo kumbe na ugladaina olu flabe na joro folo nyini musoka kan final la kofe amena tolantan kodombaga Mamadou Kanté ka jetemno la me nyon kumbenka adanse kukro eshi manika sanfe Nigeria mwomwa nyon bonena unina jumadon kare nyon nya do sinfe kambara ani floni nyon che kokoli sigdala kasarenkera etat du Niger marabolo de kono jamana nchamanche anfanfe sigdala don ka kare nyon nya beka ke watila watimi che marfatigu ani jetike wali binkanu beka fanga soro katafe owere beka jamana lakana ko togela katafe zikune kanye folufle oka
2: Borgu wasaden Jafar Muhammad ye karinyoya in sebentia mo mo ayre de sa soro jumadun tala wasaden ya preprelatge koni walin kala marfatki kludo de fe nga amuta utoma aleka jatela ni kele de sigdala de uni nyonche mibe ka fanga soro marayin kono baga maralaw ni senekelaw minuto kambari de katelika karinyona borgu dugu kono kafraka banga soyanaw ani jaguyam nelikelo ubafo minuma bandiu olugu de kacha yoran laminina wa ubebi siya chama deka. Borgu wasaden ye wele bla ko ka lakana tigila mgo bla kata yoro kufolina wala sa ka faria wali unye korotige anika dansigi ni karinyo ya sugu ya ula. Seri ya ula mekalula keleke kuludo baranyo ya bu mini kele buluche ye dankari bagamarala bina ni nyogona. Bao ku kelendo ku jate iku jatike wale kulu ansaruka kuna fundilau borgu marabulu kono. Lakana ku dombaga dofana ya jira ko ni walea beson kake sababu ye bagamarala ukatugu jatike wali keloko wala sa ku yereka lakana sabati
0: ziko ne kan nyefolu lakana ko kuma alsa Niger bamba tiklu mouvement patriotique pour la liberté et la justice MPLJ ala si ku yosura sita ani duru faka ani ka wolon vla djuki uka binkan fla sin fe binkan ni fla non kera kunu segedin dugu de la libi dan chekrefe lakana tigla mago do ka sereo la bamba tiklu nunu balla sura sur la fajre da fe ku yemen chamanta ani ka tasmado atola Amita Senegal, tajini esansi gazo.